0: Buat kamu siswa SMA atau SMK kelas 12 yang lagi mikirin masa depan di tahun 2026, sekarang saatnya kenal lebih dekat Fakultas Teknik Universitas Pasundan. Pilihan pendidikan S1 keteknikan perguruan tinggi swasta di Kota Bandung yang sudah unggul dan berdiri tahun 1960-an. Di FT Unpas, kamu bisa pilih jurusan sesuai minat dan passion kamu. Ada teknik industri buat kamu yang tertarik dengan sistem keindustrian, bidang produksi, logistik, kelayakan bisnis, dan desain sistem kerja. Teknologi pangan untuk kamu yang ingin berkarya di bidang teknologi pengolahan pangan terkini, ketahanan dan keamanan pangan, teknik mesin bagi yang suka dunia perancangan mesin dan peralatan, serta pengembangan material dan energi. Teknik informatika untuk kamu yang ingin terjun ke dunia teknologi internet, informasi, programming, aplikasi, dan artificial intelligence. Teknik lingkungan yang fokus pada perancangan teknologi pengolahan limbah dan air, serta pencegahan kerusakan lingkungan, serta perencanaan wilayah dan kota untuk kamu yang ingin perancangan tata kota, wilayah, geografi, dan pemetaan. Dan kabar baiknya, pendaftaran mahasiswa baru gelombang pertama dibuka mulai 6 Januari sampai 9 April 2026. Pendaftaran bisa langsung melalui pmb.unpas.ac.id atau untuk info lebih lanjut hubungi 0811-1317-193. Sekali lagi, 0811-1317-193. Yuk tentukan pilihanmu sekarang. Fakultas Teknik Universitas Pasundan, tempatnya pilihan setiap generasi untuk calon engineer masa depan.
1: Time for more music. Bandit inspiring sounds.

dari kawasan Dago, Sumur Bandung 12, tak ingin usai dari Tere. Kita masih sama-sama dalam Morning Review, sahabat Kelight. Saya masih akan terus temani Anda semua dengan lagu-lagu bagus, juga informasi-informasi seputar bisnis, ekonomi, telekomunikasi, dan lain-lain ya. Sampai pukul 9 nanti, kita akan sama-sama

0: Hai, Pak Robi. Serius amat, makan yuk.
1: Wah, duluan aja Pak Yopi, masih belum beres nih.
0: Emang lagi browsing apa sih, Pak? Kayaknya dari tadi serius amat.
1: Ini, anak saya baru lulus sekolah menengah. Nah, saya lagi nyari perguruan tinggi yang kalau lulus nggak susah cari kerja.
0: Institut Digital Ekonomi LPKI aja, Pak.
1: Institut Digital Ekonomi LPKI.
0: Iya, Institut Digital Ekonomi LPKI, Pak. Sudah terbukti, anak saya begitu lulus diterima di Bank Mandiri. Lulusan LPKI juga punya berbagai sertifikasi internasional komputer, Pak. Anak kakak saya malah begitu lulus langsung diterima di perusahaan IT di Singapura.
2: Wah, mahal pasti ya?
0: Enggak dong, bahkan banyak sekali beasiswa, Pak. Dan bisa dicicil per bulannya lagi.
2: Boleh tuh, alamatnya di mana?
3: Cari perguruan tinggi dengan lulusan terbaik dan banyak diterima di perusahaan ternama, baik di dalam maupun di luar negeri. IDE LPKIA, Institut Digital Ekonomi LPKIA jawabannya. Sudah dianugerahi 6 kali trofi sebagai bursa kerja terbaik dari Disnaker Trans Jawa Barat dan 2 kali dari Gubernur Jawa Barat. Ayo daftar sekarang juga di pmb.lpkia.ac.id atau datang langsung ke Jalan Soekarno-Hatta nomor 456 Bandung. Lulusan muda bekerja dan bersertifikasi internasional. IDE LPKIA, bicara bukti, bukan janji.

dari kawasan Dago, Sumur Bandung 12, Eva Celia featuring Lea Manino. Krisye barusan hadir, sahabat Kelight. Sahabat Kelight, menurut Sigit Setiawan, VP Commercial and Shipping Business Development Pertamina Patraniaga, Pertamina menaikkan harga bahan bakar minyak BBM non-subsidi seperti Pertamax untuk menjaga ketersediaan stok. Sigit menjelaskan, sejak pecahnya perang antara Amerika Serikat dan Israel dengan Iran, harga BBM yang diimpor oleh Pertamina dari luar negeri lebih tinggi dari harga BBM yang dijual di dalam negeri. Saat itu, lanjut Sigit, Pertamina memahami posisi pemerintah yang sangat berat sebab harus menjaga daya beli masyarakat. Apabila saat itu Pertamina menyesuaikan harga BBM sesuai dengan fluktuasi harga minyak dunia, maka biaya produksi akan turut meningkat. Kondisi tersebut dikhawatirkan menjadi penghambat pergerakan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, Pertamina sempat menahan harga BBM non-subsidi dari Maret 2026 hingga awal Juni 2026. Akan tetapi langkah ini berdampak kepada kemampuan Pertamina untuk membeli BBM. Nah, selisih antara pendapatan dan pengeluaran Pertamina menyebabkan perusahaan minyak plat merah ini tidak lagi bisa mengimpor BBM dengan volume yang sama. Implikasinya, volume BBM yang diimpor oleh Pertamina terus turun sehingga berdampak pada stok BBM. Karena itu, setelah berkonsultasi dan berdiskusi dengan pemerintah, diputuskan Pertamina melakukan penyesuaian harga BBM non-subsidi jenis Pertamax dan Pertamax Green.

Oke, selamat pagi Anda semua sahabat Kelight, Anda yang tengah berada di perjalanan hari ini. Selamat jalan, hati-hati kemanapun Anda menuju ya sahabat Kelight. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar sampai tujuan nanti. Saya masih akan terus menghadirkan lagu-lagu bagus dalam Morning Review. Kita akan tuntaskan ya sahabat Kelight sampai pukul 9 nanti.

0: Woi, kok bengong? Lagi mikirin apa sih?
1: Duh, lagi butuh dana nih untuk biaya sekolah anak. Waktunya mepet lagi. Kalau BPR yang prosesnya cepat dan bunganya ringan, di mana ya?
0: Nah, kebetulan kalau kamu lagi butuh dana untuk biaya sekolah atau tambahan dana buat ngembangin usaha, renovasi atau yang lainnya, ke BPR GM aja. Kamu bisa mengajukan kredit agunan BPKB mobil, BPKB motor, sertifikat rumah. Bahkan kalau kamu mau berangkat haji, ke BPR GM juga bisa. Cukup dengan bayar 1 jutaan saja, kamu sudah dapat porsi hajinya. Selain pinjaman, BPR GM pun bisa nabung atau deposito. Bunganya pun mantap. Dan yang pasti, aman karena dijamin LPS.
1: Beneran nih, BPR GM bisa gitu. Nah, kalau mau bayar angsuran, gimana? Susah nggak?
0: Enggak lah. Pembayaran angsuran bisa melalui transfer antar bank, virtual account, atau datang langsung ke BPR GM di Jalan Naripan nomor 70 Bandung. Selain itu, kamu bisa bayar melalui Gerai Alfa atau Indomaret di mana aja. Jadi nggak perlu khawatir susah bayar angsuran. Kok malah kabur?
1: Aduh, sorry ya teman. Mau ke BPR GM dulu. Pokoknya, untuk kebutuhan kredit agunan BPKB mobil atau motor, agunan sertifikat rumah, serta ingin berangkat ibadah haji, kunjungi segera BPR GM yang berlokasi di Jalan Naripan 70 Bandung atau hubungi 022-4222-464 atau 0821-208-58761.

bertemu. Gelight FM, kacamata dari Afgan. Anda yang sudah mulai beraktivitas, sahabat Gelight, selamat bekerja. Sukses untuk Anda hari ini. Sahabat Gelight, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI menyoroti kenaikan BBM non-subsidi Pertamax yang mengalami kenaikan menjadi Rp16.250 per liter yang sempat ditahan ya sahabat Gelight pada level Rp12.300 per liter. Menurut Rio Priambodo, Sekretaris Eksekutif YLKI, pihaknya memahami harga BBM non-subsidi dipengaruhi oleh dinamika harga minyak dunia dan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Namun demikian, seperti kami kutip dari Detik Finance, Rio mengatakan penyesuaian harga harus tetap memperhatikan aspek perlindungan konsumen, transparansi, dan dampaknya terhadap masyarakat. Rio juga mengatakan beberapa dampak yang bisa terjadi kepada konsumen di tengah kenaikan harga BBM Pertamax, antara lain potensi migrasi konsumen BBM subsidi ke BBM subsidi. Kenaikan harga Pertamax berpotensi mendorong perpindahan konsumen ke Pertalite. Kemudian, kondisi ini harus diantisipasi secara serius oleh pemerintah, juga Pertamina, agar tidak menimbulkan lonjakan permintaan yang berujung pada antrian panjang.

0: Kellight FM, All Right, dari Christopher Cross. Kita lanjutkan kembali sahabat Kellight Morning Review. Nanti ada Justin Bieber, juga Bruno Mars ya. Tapi sebelumnya ada info menarik untuk Anda semua. Sobat Sumaba, yuk nikmati pengalaman jazz paling spektakuler dan seru di Bandung tahun ini. Summarecon Mall Bandung mempersembahkan Gede Bage Jazz Festival Internasional tanggal 25 sampai 28 Juni 2026. Line up-nya ada Indra Lesmana, Sydney Reunion dari Australia. Kemudian Erwin Gutawa, Tribute to January Christie. Krakatau, Dewa 19 featuring Firza. Jazz Buka dari Hungaria. Malik The Essential, Andrea Choi dari Singapura, dan Julian Chen dari Malaysia, featuring KLCBS Project. Saharani juga hadir ya, bersama Bandung Jazz Orchestra, Berry Lee Kumahua and the Rhythm Service, featuring Saung Angklung Ujo, sampai BEE, featuring Takahiro Miyazaki dari Jepang, sahabat Kellight. Ada juga musik market dan jazz masterclass bersama Indra Lesmana, Sydney Reunion. Tiket mulai Rp250.000. Tersedia VIP dan jazz front row untuk nonton lebih dekat dengan performance favorit. Dapatkan tiketnya di loket.com atau booth penjualan tiket offline yang ada di Downtown Walk Sumaba. Nah, untuk info lebih lanjut, follow Instagram dan TikTok at sumareconmall.bandung.
1: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Candlelight FM Someday Michael Bublé bersama Meghan Trainor. Sahabat Candlelight, usai sudah saya bersama Anda dalam Morning Review hari ini, hari Kamis 11 Juni 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas sahabat Candlelight. Sukses untuk Anda hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store, Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak, setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam, hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

Skylight, kita tengah menghadapi zaman yang serba tidak pasti. Termasuk kondisi kesehatan kita pun, saat ini diperlukan sikap peduli dan peka yang ekstra terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi pada diri kita. Sebelum kita terlambat, langkah pencegahan adalah lebih baik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mari kita simak talk show Healthy Light yang hadir untuk Anda yang peduli akan kesehatan. Temukan jawabannya dari pertanyaan Anda di sini seputar dunia kesehatan bersama Dr. Indra Kamuhtadi. Anda bisa bergabung dan turut berinteraksi melalui telepon 022-253-1972 atau WhatsApp kami di 0812-203-1972. Healthy Light hadir untuk Anda setiap hari Sabtu pukul 9.15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 pagi. Hanya di Klight 107,1 FM, Your Inspiration and Solution.

0: Boy, kok bengong? Lagi mikirin apa sih?
1: Duh, lagi butuh dana nih untuk biaya sekolah anak. Waktunya mepet lagi. Kalau BPR yang prosesnya cepat dan bunganya ringan, di mana ya?
0: Nah, kebetulan kalau kamu lagi butuh dana untuk biaya sekolah atau tambahan dana buat ngembangin usaha, renovasi atau yang lainnya, ke BPR GM aja. Kamu bisa mengajukan kredit agunan BPKB mobil, BPKB motor, sertifikat rumah. Bahkan kalau kamu mau berangkat haji, ke BPR GM juga bisa. Cukup dengan bayar 1 jutaan saja, kamu sudah dapat porsi hajinya. Selain pinjaman, BPR GM pun bisa nabung atau deposito. Bunganya pun mantap. Dan yang pasti, aman karena dijamin LPS.
1: Beneran nih, BPR GM bisa gitu. Nah, kalau mau bayar angsuran, gimana? Susah nggak?
0: Enggak lah. Pembayaran angsuran bisa melalui transfer antar bank, virtual account, atau datang langsung ke BPR GM di Jalan Naripan nomor 70 Bandung. Selain itu, kamu bisa bayar melalui Gerai Alfa atau Indomaret di mana aja. Jadi nggak perlu khawatir susah bayar angsuran. Kok malah kabur?
1: Aduh, sorry ya teman. Mau ke BPR GM dulu. Pokoknya, untuk kebutuhan kredit agunan BPKB mobil atau motor, agunan sertifikat rumah, serta ingin berangkat ibadah haji, kunjungi segera BPR GM yang berlokasi di Jalan Naripan 70 Bandung atau hubungi 022-4222-464 atau 0821-208-58761.

0: That's the Royal Philharmonic. Maestro Stephen Mercurio.
1: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung. 107.1 FM.

0: Sahabat K-Light, simak Stairway to Heaven setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, Sahabat Yusuf Muhammad, dan Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.
1: Every day I'm listening to K-Light 107.1 FM. In the office, in the car, and everywhere I go, yes, I never change my channel. K-Light FM is my friend wherever I go. Hi, I'm Robin from Memphis, Tennessee, America. I always stay tuned to K-Light 107.1 FM. Bandung's inspiring sounds

Bandung Sins Mining Sound 107,1 FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Kelight. Kembali kita bersama di Tell to Tell di edisi Kamis 11 Juni 2026. Silakan bagi Anda yang ingin bergabung memiliki lagu favorit Anda seperti biasa di 08122031972. Kita akan bersama-sama hingga pukul 15 sore nanti.

Bandung Jazz Paris Show 107,1 FM. Ini lagu dari request Ibu Mia, walaupun judulnya saya yang pilihkan ya, I'll Cry For You. Sobat Gila, jika ada yang aneh, suara saya masih bindeng ya, mohon maaf. Life goes on. Terima kasih sahabat-sahabat Kilat yang sudah bergabung di siang ini. Semoga Ibu Mia puas dengan lagu yang judulnya saya pilihkan ya. Selamat siang juga untuk Bang Ayes. Mohon maaf lagu yang diminta dari Little River Band tidak ada ya. Ini lagu top dulu katanya. Ya. Silakan Bang Ayes, kalau mungkin pilihkan lagu lain nanti akan saya carikan, semoga ada ya. Kemudian ada Kang Dani, terima kasih Kang Dani di Cimahi, lagunya nanti akan saya carikan. Kirim salam untuk kru Kelight dan pendengar Kelight semuanya. Kemudian ada Teh Omi, terima kasih Teh Omi, Vibo Bryson, nanti akan saya carikan. Selamat siang. Kemudian ada Kang Asep, terima kasih Kang Asep, lagunya streaming. Oh, Kang Asep memberikan info kalau streaming diterimanya bagus katanya. Terima kasih Kang Asep Romeo yang berada di Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Oh, keren. Terima kasih Kang Asep, selamat menikmati. Kalau mau request silakan Kang Asep ya. Terima kasih juga Mbak Sri Bo Muncul, silakan kalau mau request silakan di 08122031972. Sahabat Kilat, bagi Anda penggemar jazz, ada satu informasi yang cukup menarik. Anda bisa menikmati pengalaman jazz paling spektakuler dan seru di Bandung. Summarecon Mall Bandung mempersembahkan Gede Bage Jazz Festival Internasional tanggal 25 hingga 28 Juni 2026. Line up Indra Lesmana Sydney Reunion dari Australia, Erwin Gutawa Tribute to January Christie, Krakatau, Dewa 19 featuring Firsa, Josh Boys dari Hungaria, Malik The Essential, Andrea Chui dari Singapura, dan Julian Chan dari Malaysia featuring KL CBS Project. Sarani with Bandung Jazz Orchestra, Berry Rikumahua and the Rhythm Service featuring Saung Anglung Ujo, hingga BAE featuring Takahiro Miyazaki dari Jepang. Anda juga Music Market dan Jazz Masterclass bersama Indra Lesmana Sydney Reunion. Tiket mulai dari Rp250.000. Tersedia VIP dan Jazz Front Row untuk nonton lebih dekat dengan performance favorit. Dapatkan tiketnya di loket.com atau di booth penjualan tiket offline yang berada di Downtown Walk Sumaba. Info lebih lengkap silakan Anda follow Instagram dan TikTok @sumarekonmall.bandung @sumarekonmall.bandung.

tersedia kelas reguler dan RPL. Jadi kalau Anda ingin melihat putra-putri Anda kuliah yang seru dan future ready, daftarkan ke Stikes Dharma Husada Bandung saja. Klik pmb.stikesdhb.ac.id. Informasi pendaftaran hubungi WhatsApp di 0812-5223-5029. Sekali lagi, 0812-5223-5029 atau datang langsung ke Jalan Terusan Jakarta, nomor 75 Antapani, Bandung. Follow IG @stikesdhb dan lihat keseruan kuliahnya.

Bandung Sispani Sound 107,1 FM. Lagu ini disukai oleh Mbak Sri dari Krisya Smaradana. Terima kasih Mbak Sri, selamat siang, selamat beristirahat. Terima kasih juga untuk sahabat-sahabat K-Light yang sudah bergabung. Kang Asep, terima kasih Kang Asep. Namun I started the joke-nya, saya putar dari Fight Numur ya. Semoga tidak kecewa Kang Asep, petunuhun. Kemudian ada Bang Jul, lagunya nanti akan saya carikannya. Terima kasih kirim salamnya untuk Terry Muli, salah satu personel dari duo ini. Oh, dari Jingga ini ya. Oke, terima kasih. Baik, sahabat Gila, seperti biasa pukul 14 nanti kita akan jeda dulu untuk menyimak informasi dari PRSSNI Jawa Barat. Sebelum kita lanjutkan, satu informasi untuk Anda, sahabat K-Light. BPR Gunadana Mitra Sembada yang berada di Jalan Nariman nomor 70 Bandung bisa menjadi solusi keuangan Anda. Di BPR GM bisa menabung atau deposito dengan aman karena dijamin LPS atau lembaga penjamin simpanan. Selain itu, kredit di BPR GM prosesnya cepat, persyaratannya mudah, dan bunganya juga ringan. Untuk kredit, ada kredit multiguna dengan agunan BPKB mobil dan motor, agunan sertifikat rumah, bahkan jika Anda sudah berencana untuk pergi naik haji, BPR GM siap membantu Anda. Sahabat kalian, segera kunjungi BPR Gunadana Mitra Sembada Jalan Nariman nomor 70 Bandung, telepon 022-4222-464, 022-4222-464 atau 0821-2085-8761, 0821-2085-8761.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Pastilah dari pedagang PMB itu ada dampaknya. Kalau harga naik itu keuntungan yang berdampak.
2: Membuat konten yang bersifatnya pribadi dan tidak berkaitan dengan kedinasan, ini memang perlu dibatasi.
3: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai demo di Sukabumi, minta dapur SPPG tanpa sertifikasi segera ditutup. Dolar naik, omset pengusaha tempe di Bogor merosot. Kecewa janji manis saat pilkada, warga Mekarsari Kota Banjar swadaya bangun jalan akses ke TPU. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Kesal dan kecewa janji manis wali kota terkait perbaikan jalan tak kunjung direalisasikan. Warga Mekarsari Kota Banjar melakukan aksi patungan dan swadaya untuk membangun akses jalan menuju tempat pemakaman umum TPU Pagak. Melalui inisiatif swadaya, warga dari 5 RW bergotong royong mengumpulkan dana untuk membangun akses jalan menuju lahan pemakaman umum yang kondisinya sudah sangat memprihatinkan dan mendesak diperbaiki.
4: Gerakan swadaya itu melibatkan 5 RW yang membawahi total 12 RT. Setiap RT sepakat untuk patungan sebesar 2 juta rupiah guna mewujudkan proyek fasilitas umum itu. Ketua pengelola pemakaman yang juga ketua RW di wilayah Sumanding Wetan, Dadang, mengungkapkan pembangunan jalan sepanjang 165 meter di perbatasan Kelurahan Mekarsari dan Desa Binangun yang saat ini dilakukan murni bersumber dari kantong masyarakat dan sama sekali belum ada bantuan ataupun kontribusi nyata dari pemerintah Kota Banjar maupun pasangan kepala daerah yang mengumbar janji saat kampanye pilkada lalu. Dadang mengungkap janji perbaikan jalan terlontar saat calon wakil wali kota Banjar Supriyana kampanye dalam sebuah acara sosialisasi di wilayah Sumanding. Saat itu, sang calon wakil wali kota bersama tim suksesnya sempat meninjau langsung lokasi dan menyatakan komitmennya di mana jika terpilih siap membangun. Namun setelah terpilih, janji itu tidak direalisasikan. Selain masalah anggaran dari Pemkot yang tak kunjung turun, proyek ini sempat terkendala masalah batas wilayah. Diketahui, lahan pemakaman digunakan warga Kelurahan Mekarsari, namun secara administratif tanahnya masuk dalam wilayah Desa Binangun. Untuk pengerjaan proyek tahap awal sepanjang 165 meter berhasil diselesaikan warga secara mandiri. Namun itu belum usai karena target total panjang akses jalan ke pemakaman adalah 300 meter. Mewakili suara masyarakat, Dadang menyampaikan pesan terbuka agar Pemkot Banjar tidak melupakan janji-janji politiknya yang telah disampaikan kepada warga Mekarsari.
5: Sampai sekarang nggak ada sih, cuman dari hasil rapat rencana kemarin itu mau didatangin. Ya dari kami, dari masyarakat, dulu pernah mungkin ya dijanjikan gitu, walaupun ini pembangunan jalan ini udah dianggap selesai, tapi masih ada akses jalan yang belum selesai.
3: Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, SPPG Girijaya di Kampung Cirendei, Desa Girijaya, Kecamatan Nagrag, Kabupaten Sukabumi, digeruduk seratusan massa dari warga setempat yang tergabung dalam beberapa elemen. Aksi dipicu banyaknya permasalahan di dapur makan bergizi gratis, MBG, dengan lingkungan masyarakat. Di antaranya terkait kualitas makanan hingga pengolahan limbah.
6: Seratusan massa yang berasal dari warga wilayah desa setempat membawa mobil komando dengan dilengkapi pengeras suara, juga membawa poster dan membentangkan spanduk yang bertuliskan tuntutan dan kritikan. Selama 5 bulan, SPPG ini sempat menjadi kebanggaan warga karena kinerjanya yang sangat baik. Namun belakangan ini mulai bermasalah, seperti sampah mulai menumpuk dan berbau menyengat. Ketua LSM FK Paksi Abu Jibril menambahkan, aksi damai ini menyuarakan suara masyarakat dan hasil investigasi atas adanya indikasi pelanggaran dalam pengelolaan dapur MBG SPPG Cirende Girijaya yang tidak sesuai standar operasional Badan Gizi Nasional.
7: Dapur SPPG ini adanya pipa yang tidak sesuai dengan SOP. Kita lihat pembuangan airnya itu sangat keruh, hingga bau dan mencemari lingkungan wilayah setempat di sini.
3: Pemkot Bekasi resmi memperketat aturan penggunaan media sosial bagi aparatur sipil negara, ASN. Salah satu poin yang menjadi sorotan, yakni larangan membuat konten dengan mengenakan seragam maupun atribut kedinasan untuk kepentingan pribadi.
8: Kebijakan tertuang dalam surat edaran tentang penegakan etika dan larangan penggunaan media sosial di luar kepatutan bagi ASN di lingkungan pemerintah Kota Bekasi. Salah satu ASN di pemerintah Kota Bekasi, Nurul, menyatakan dirinya menghormati kebijakan itu karena menurutnya tugas seorang ASN adalah sebagai abdi negara yang berintegritas, sehingga sangat disayangkan jika penggunaan pakaian dinas di jam kerja malah disalahgunakan untuk membuat konten yang sifatnya pribadi dan tidak berkaitan dengan kedinasan.
2: Sangat disayangkan apabila penggunaan pakaian dinas di jam kerja dan dilakukan untuk membuat konten yang bersifatnya pribadi, hiburan gitu ya, dan tidak berkaitan dengan kedinasan, ini memang perlu dibatasi agar tidak menimbulkan tanggapan-tanggapan yang miss selama ini terjadi di masyarakat.
8: Sementara itu, pelaksana harian Wali Kota Bekasi Abdul Haris Bobihu menegaskan aturan itu diterbitkan demi menjaga integritas, profesionalisme, dan citra ASN di ruang digital. Dalam aturan tersebut, ASN diwajibkan menjaga etika komunikasi digital dan mendukung penyebaran informasi positif pemerintah. Mereka juga diminta tetap menjaga netralitas sebagai aparatur negara.
3: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak ke radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, tingginya harga kedelai impor yang dipicu kenaikan dolar Amerika membuat pengrajin tempe di Desa Pasir Laja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor menjerit.
9: Meski harga kedelai terus naik, para pengrajin tempe tetap bertahan memproduksi untuk memenuhi kebutuhan pasar dan menjaga usaha mereka tetap berjalan, meski keuntungan yang diperoleh semakin menipis. Sebelum kenaikan harga kedelai dijual di kisaran Rp10.000 per kilogram, namun saat ini harga kedelai meningkat menjadi

0: 3.000 hingga Rp10.000.
1: Kalau sumber daya rendah itu ada dampaknya. Kalau harga naik itu keuntungan yang berdampak.
0: Para pengrajin tempe berharap pemerintah dapat menstabilkan harga kedelai impor agar usaha mereka tetap bertahan di tengah tekanan kenaikan bahan baku.
2: Gubernur Jawa Barat mengecam keras aksi pesta gay yang terjadi di tempat hiburan malam di Kabupaten Karawang.
3: Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi sudah mendapat penjelasan secara rinci dari Bupati Karawang terkait permasalahan tersebut, bahkan ia sedang mencari lembaga yang dinilai mampu untuk menyembuhkan kaum LGBT. Dedi juga menyatakan apabila pelaku adalah merupakan siswa, maka pemerintah wajib melakukan pembinaan. Ia bahkan menyinggung kemungkinan penggunaan barak militer sebagai salah satu solusi penanganannya.
4: Kalau itu masyarakat, saya juga harus memperbaiki. Nanti kita cari di lembaga siapa yang bisa menyembuhkan kaum gay.
3: Menyikapi adanya pesta gay di sebuah tempat hiburan malam di Kabupaten Karawang, polisi langsung melakukan penyelidikan dan sudah menetapkan tersangka yang terlibat dalam pesta tersebut. Kabid Humas Polda Jawa Barat Komisaris Besar Polisi Hendra Rohmawan mengatakan, saat ini pihaknya masih melakukan pemeriksaan secara intensif terhadap para pelaku yang terekam dalam video yang beredar.
5: Kita akan lakukan pemeriksaan lebih lanjut kepada para pelaku yang telah beredar di videonya tadi.
2: Warga Desa Jagapura Kidul, Kecamatan Gegesik, Kabupaten Cirebon, Rabu petang digegerkan dengan penemuan jasad seorang perempuan di dalam rumahnya. Korban diduga menjadi korban perampokan setelah warga menemukan sejumlah kejanggalan di lokasi kejadian.
6: Korban pertama kali ditemukan oleh adiknya dalam kondisi sudah tidak bernyawa, dengan luka di bagian kepala dan bekas cekikan di leher. Diduga, wanita yang diketahui bernama Nur Saini 47 tahun, menjadi korban perampokan dan pembunuhan karena perhiasan emas miliknya raib di bawah pelaku. Suami korban yang mengetahui kabar kematian istrinya dari rekan-rekannya, mendadak histeris. Ia tidak menyangka istrinya tewas secara tragis. Petugas Inavis Satreskrim Polresta Cirebon bersama Polsek Gegesik yang tiba di lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Petugas memeriksa kamar yang menjadi lokasi ditemukannya korban dengan luka di bagian kepala dan bekas cekikan di leher. Polisi juga meminta keterangan sejumlah saksi yang mengetahui awal penemuan korban.
7: Sudah beberapa barang bukti yang kami amankan. Di TKP juga ada beberapa saksi yang sudah kami lakukan pemeriksaan. Barang-barang yang hilang, diduga hilang itu juga kami masih dalami. Tetap kami akan terus melaksanakan penyelidikan olah TKP kembali.
6: Korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Losarang Indramayu untuk dilakukan autopsi guna mengetahui penyebab pasti kematiannya. Polisi masih menyelidiki kasus ini dan meminta keterangan sejumlah saksi.
8: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
9: This is with the biggest variety and best hits from the 60s, the 70s.

0: Sahabat K-Light, Light Rock, musik rock yang lebih light di K-Light FM bersama Arif Rudiana dan Andi Muhaimin.
1: Anda penggemar musik rock? Musik rock identik dengan musik yang keras. Tapi di sisi lain, musik rock juga bisa menghadirkan sesuatu yang romantis dan enak dinikmati sambil santai. Bersama saya, Arif Rudiana, kita simak bersama Light Rock di Minggu malam mulai pukul 9 hingga pukul 12 malam. Kita akan menikmati musik rock yang lebih light di K-Light FM. Jangan lupa nikmati pula streaming kami di www.klight.id.
0: Ya, catat waktunya. Hari Minggu, setiap pukul 9 malam hingga 12 malam waktu Indonesia Barat.

Salam 107,1 FM. Terima kasih sahabat-sahabat kalian yang sudah bergabung. Kita kembali bersama di siang ini di Tell to Tell, Kamis 11 Juni 2026. Kita memasuki paruh kedua jumpa kita di siang ini. Terima kasih Mbak Sri juga menyukai lagu ini. Katanya suaranya kayak Mas Angga. Saya belum pernah nyanyi. Gosip, fitnah itu. Terima kasih Mbak Sri sudah bergabung di siang ini. Kang Asep, terima kasih Kang Asep. Katanya tadi Kang Asep teh minta lagu itu apa, I Started the Joke. Yang Kang Asep mintanya dari The Bee Gees, tapi saya ganti dengan Find No More. Terima kasih Kang Asep, semoga terhibur ya. Aman di mana Kang Asep teh? Di Sumatera Utara, di Langkat. Aman ya. Terima kasih Kang Asep sudah bergabung. Terima kasih juga yang baru muncul, Teh Sulis, terima kasih. Nanti akan saya carikan dari Dunbert. Kemudian Mas Sugiharto, terima kasih Mas Sugi. Lagunya juga sudah saya persiapkan. Terima kasih juga untuk Teh Edit. Semakin sehat berlimpah rezeki. Terima kasih. Terima kasih doa yang sama untuk Teh Edit dan doa yang sama untuk sahabat-sahabat Kelight semua ya. Sehat dan berlimpah rezekinya. Amin. Terima kasih juga untuk Bang Martin. Selamat siang. Tadi apa ya? Dari Promise Me ya tadi ya. Diganti judulnya. Baik, sahabat Kelight, silakan bagi Anda yang baru saja bergabung. Silakan, masih cukup panjang perjalanan kita di 0812-203-1972.

Sahabat K-Light, simak Stairway to Heaven setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, sahabat Yusuf Muhammad, dan Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

Sari. Sahabat Kilat, kalau tidak salah lagu ini diminta edit dari Louis Lane ya. Mudah-mudahan tidak salah ya. Terima kasih sahabat Kilat yang sudah bergabung. Kita akan jeda dulu pukul 14 nanti. Kita akan sama lagi di paruh ketiga jumpa kita di siang ini.

0: Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. BBM non-subsidi naik, Pemkot Bandung pastikan layanan publik tidak terganggu. Pengelola baru Kebun Binatang Bandung sudah resmi ditetapkan. Jawa Barat dukung percepatan swasembada kedelai di Indonesia. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah kilas Bandung selengkapnya. Pemerintah memutuskan menaikkan harga sejumlah bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi jenis Pertamax menjadi Rp16.250 per liter mulai Rabu 10 Juni 2026. Menanggapi kenaikan harga BBM non-subsidi, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyatakan kondisi tersebut harus dihadapi dengan langkah efisiensi dan penghematan operasional di lingkungan pemerintahan. Farhan mengatakan pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan untuk mengendalikan harga BBM, namun dapat melakukan berbagai upaya untuk mengurangi dampak kenaikan biaya operasional. Menurutnya, efisiensi operasional menjadi langkah penting untuk memastikan beban pengeluaran akibat kenaikan BBM tidak semakin membengkak. Meski begitu, Farhan memastikan pelayanan publik tetap menjadi prioritas utama dan tidak akan terganggu oleh kebijakan efisiensi yang dilakukan pemerintah daerah.
1: Efisiensi operasional itu menjadi sangat penting untuk kita memastikan agar biaya yang kita keluarkan untuk BBM juga tidak terlalu tinggi. Sayangnya memang kita kan pemerintah kota ini nggak punya kontrol terhadap harga. Tetapi kita bisa bersama-sama menjaga jangan sampai kita menjadi konsumen yang boros. Nah, kalau untuk tidak menjadi konsumen yang boros, kita bisa sama-sama mengendalikan. Sebetulnya yang paling mengkhawatirkan untuk pemerintah Kota Bandung sekarang ini adalah biaya BBM untuk pengangkutan sampah saja itu harus pakai Dexlite yang harganya Rp24.000. Lihat aja. Tapi ya udah, kita sama-sama di sini. Kita sama-sama akan lakukan efisiensi dan penghematan operasional. Belanja operasional nanti memang ada beberapa yang di-cut ya, seperti mamin, biaya perjalanan dinas itu akan mengalami penurunan yang memancing.
0: Pemerintah Kota Bandung resmi menetapkan PT Fauna Land Ancol sebagai pengelola baru Kebun Binatang Bandung atau Bandung Zoo setelah melalui proses seleksi yang dilaksanakan secara terbuka, profesional, dan akuntabel. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengapresiasi panitia seleksi yang telah menjalankan seluruh tahapan secara cermat dan profesional. Selain itu, penghargaan juga disampaikan kepada Kementerian Kehutanan yang terus memberikan dukungan, pendampingan, dan perhatian terhadap keberlangsungan fungsi konservasi Bandung Zoo selama proses penataan pengelolaan berlangsung. Menurut Farhan, pemerintah Kota Bandung memastikan proses kerjasama memberikan manfaat jangka panjang bagi daerah. Selain memperkuat fungsi konservasi dan pelayanan publik, pengelola baru memiliki komitmen untuk melakukan revitalisasi kawasan, pengembangan fasilitas, serta investasi yang mendukung keberlanjutan operasional Bandung Zoo di masa mendatang. Pemerintah Kota Bandung juga akan terus mengawal proses transisi agar berjalan sesuai ketentuan, serta memastikan seluruh komitmen terhadap konservasi, kesejahteraan satwa, pelayanan publik, dan pemanfaatan aset daerah dapat diwujudkan secara nyata. PT Fauna Land Ancol secara resmi ditetapkan sebagai pengelola baru Kebun Binatang Bandung atau Bandung Zoo. Dengan ditetapkannya pengelola baru, masa transisi akan segera dimulai untuk mempersiapkan revitalisasi kawasan, penguatan fungsi konservasi, peningkatan kesejahteraan satwa, dan persiapan pembukaan kembali Bandung Zoo bagi masyarakat. Menanggapi hasil tersebut, perwakilan karyawan yang tergabung dalam koperasi Derenten, Sulhan Syafi'i menyatakan, seluruh karyawan siap bekerja sama dengan pengelola Bandung Zoo yang baru. Menurutnya, selama masa transisi, para karyawan tetap bertugas menjaga seluruh satwa dan lingkungan Bandung Zoo.
2: Bahwa kami, karyawan Kebun Binatang, bersyukur telah terpilih pengelola baru Kebun Binatang Bandung. Seluruh karyawan menyatakan diri siap bekerja sama dengan pengelola baru. Seperti selama ini kami terus menjaga satwa, merawat satwa.
3: Halo para pengguna jalan yang dermawan, tidak memberi di jalan bukan berarti tidak peduli loh. Tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi kita untuk memotivasi mereka agar tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara para dermawan memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, Audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Pemerintah melalui dukungan berbagai pihak melakukan penanaman kedelai untuk mendukung swasembada kedelai tahun 2026. Usai melakukan penanaman kedelai di lahan seluas 210 hektar di Kecamatan Tukdana, Kabupaten Indramayu pada Rabu kemarin, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi berharap penanaman bisa menghasilkan panen yang terbaik. Menurut Gubernur, tradisi orang Jawa Barat jika menanam kedelai tidak sampai panen karena tanaman yang masih hijau sudah dipotong dan diikat untuk dijual oleh para petani.
4: Mudah-mudahan kedelainya bisa mekar. Kemudian hasilnya nanti memuaskan semua pihak, produktivitas kedelainya meningkat. Karena tradisi orang Jawa Barat kalau nanam kedelai banyak yang tidak sampai panen. Jadi masih hijau dipotong, dijual, diikat. Kayak kacang adamame itu, Jepang itu. Diikat bu, diikat pak, diikat nanti dipikul, diikat. Nah itu orang Jawa Barat rata-rata nanam kedelai nggak pernah sampai panen.
0: Hingga saat ini Indonesia masih termasuk negara pengimpor kedelai dengan jumlah jutaan ton dan harus dibayar dengan dolar. Sementara saat ini rupiah mengalami pelemahan sehingga berdampak kepada perekonomian. Utusan khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hasim Joyo Hadikusumo mengatakan, program penanaman kedelai di lahan seluas 210 hektar sangat strategis karena menjadi awal swasembada pangan khususnya untuk kedelai. Hasim menyatakan sesuai keinginan Presiden Prabowo bahwa untuk swasembada kedelai minimal melakukan penanaman kedelai 1 juta hektar di seluruh Indonesia dan bibit unggul harus dibagikan kepada seluruh petani. Sehingga dalam 2 hingga 3 tahun ke depan sudah bisa swasembada kedelai.
5: Instruksi Presiden, kedelai ini harus jadi program nasional. Pak Prabowo, kita harus tanam minimal 1 juta hektar kedelai. Bibit unggul itu harus dibagi-bagi kepada seluruh rakyat Indonesia, petani-petani, supaya bisa menghasilkan. Bahwa dalam 2-3 tahun kita sudah swasembada kedelai ya. Dan mungkin 4 tahun lagi Indonesia jadi negara pengekspor kedelai.
0: Sepanjang Mei 2026, polisi berhasil mengungkap 5 kasus pencurian sepeda motor atau curanmor yang terjadi di wilayah hukum Polrestabes Bandung dan menangkap 6 orang tersangka pelaku. Kasat Reskrim Polrestabes Bandung, Ajun Komisaris Besar Polisi Anton mengatakan, pengungkapan berasal dari 5 TKP di wilayah hukum Polsek Regol, Arcamanik, Sukajadi, dan Bojongluwakidul. Meski telah mengungkap sejumlah kasus, Anton mengakui masih terdapat laporan pencurian kendaraan bermotor lainnya yang belum berhasil diungkap. Saat ini penyelidikan dan pengejaran terhadap pelaku lain masih terus dilakukan.
6: Ada 5 TKP ya, yang kami ungkap. Yang pertama adalah di wilayah Bojongluwakidul, ya, ada 2 TKP yang kami ungkap di situ. Kemudian dari Polsek Sukajadi ada 1, kemudian dari Polsek Regol ada 1, dan yang terakhir dari Polsek Arcamanik ada 1.
7: Sampurasun Wargi Bandung, Juni 2026 penuh event bergengsi yang siap meriahkan Kota Bandung. Sambut bulan Juni dengan bangga di peringatan Bandung Kota Angklung, Sabtu 6 Juni di Balai Kota Bandung. Temukan kilo perhiasan terbaik di Bandung International Jewelry Fair 2026, 11 sampai 14 Juni di Sudirman Grand Ballroom. Tanggal 19 Juni ada Patra Komala Coffee Club X Game Dev Visual Craft 4 Games From Concept to Production. Untuk music enthusiast ada 2 penampilan istimewa dari Bandung Orchestra Festival tanggal 22 Juni di IFI Bandung dan 27 Juni di Auditorium PPAG Unpar Bandung. Ada juga Gede Bage Jazz Festival Internasional 2026 tanggal 25 sampai 28 Juni 2026 di Summarecon Mall Bandung dan pertunjukan rutin Tikpul di Pendopo Kota Bandung. Jangan lupa follow Instagram @tic.bandung untuk informasi dan update event seru lainnya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.
8: This is with the biggest variety and best hits from the 60s. The 70s. The 80s.

Bandung is Vanessa 107,1 FM. Lagu ini juga dinyanyikan oleh Ruth Sahanaya. Ya, sama-sama enaknya. Ini permintaan dari Cenonon. Karena tadi lagu favoritnya Phil Collins-nya sudah diputar, terus juga Chrisnya sudah diputar. Tinggal satu sisanya katanya. Baik, terima kasih juga. Tadi hampir lupa saya bacakan request dari sahabat Butet yang kirim salamnya untuk teman-teman SMA 5 angkatan 1989, kompak terus katanya. Lagunya tadi The Sun Ain't Gonna Shine, penyanyinya Four Top. Terima kasih sahabat Butet, salam juga untuk rekan-rekan alumni SMA 5 angkatan 1989 ya, kompak terus katanya. Terima kasih, terima kasih juga untuk Bang Martin. Terima kasih sahabat Rehan, silakan kalau mau request. Aman, masih cukup panjang perjalanannya ya. Silakan. Alhamdulillah sehat. Agak sedikit bindeng. Jamak lah ya. Baik sahabat kita, kita lanjutkan kebersamaan kita di sisa perjalanan kita di Tell to Tell Kamis 11 Juni 2026.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Bandung Sin Farisa 107,1. Terima kasih Mas Sandi Kustejo. Lagunya sudah saya persiapkan ya. Terima kasih Ibu Nabila juga. Terima kasih Januari Kristinya akan segera diputar ya. Kemudian Ibu Nabila ini kirim untuk teman-teman semua dan untuk penyiar serta kru. Terima kasih Ibu Nabila. Kemudian ada Mas Ali di Cijera. Terima kasih Mas Ali, kirim salamnya untuk kru dan sahabat K-Lite semuanya. Sehat selalu katanya. Kemudian ada Kang Yana. Kang Yana ini ada di mana ini? Di Sekretariat Bapenda KBBO. Lagunya yang tadi tidak ada ya, dari Jos Becker. Kirim salamnya untuk rekan-rekannya di Sekretariat Bapenda KBB. Untuk Kang Cecep yang ganteng katanya, yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Ah iyalah, habis waktunya apalagi dengan alamatnya disebutkannya. Oke. Kang Yana, salamnya selamat beraktivitas katanya untuk rekan-rekannya di Sekretariat Bapenda KBB di siang yang panas ini katanya. Kirim salam juga untuk kru dan pendengar KLA. Terima kasih, lagunya sesaat lagi akan diputarkan. Terima kasih Kang Yana, selamat beraktivitas juga. Kemudian ada Kang Eri. Terima kasih Kang Eri. Saya mengganti Kang Kujang. Lagunya coba nanti saya lihat ya. Kang Eri, terima kasih. Kirim salamnya untuk pendengar sahabat K-Lite semua. Terima kasih Kang Eri, selamat siang. Ada Teh Endang, terima kasih Teh Endang sudah bergabung. Silakan kalau mau request. Ya memang telat lah, udah paruh ketiga sekarang, udah di bagian ketiga, makanya cepat-cepat request, keburu habis waktunya. Terima kasih Teh Endang, selamat beraktivitas. Sekarang ada berapa buku yang diedit? Terima kasih ya sobat K-Lite semua yang sudah bergabung di siang ini. Kita sudah berada di paruh ketiga, jumpa kita di siang ini. Masih ada waktu, silakan sahabat K-Lite, bagi Anda yang baru saja bergabung, request lagu di 0812-203-1972.

0: Woi, kok bengong? Lagi mikirin apa sih?
1: Duh, lagi butuh dana nih untuk biaya sekolah anak. Waktunya mepet lagi. Kalau BPR yang prosesnya cepat dan bunganya ringan, di mana ya?
0: Nah, kebetulan kalau kamu lagi butuh dana untuk biaya sekolah atau tambahan dana buat ngembangin usaha, renovasi atau yang lainnya, ke BPR GM aja. Kamu bisa mengajukan kredit agunan BPKB mobil, BPKB motor, sertifikat rumah. Bahkan kalau kamu mau berangkat haji, ke BPR GM juga bisa. Cukup dengan bayar 1 jutaan saja, kamu sudah dapat porsi hajinya. Selain pinjaman, BPR GM pun bisa nabung atau deposito. Bunganya pun mantap. Dan yang pasti aman karena dijamin LPS.
1: Beneran nih, BPR GM bisa gitu. Nah, kalau mau bayar angsuran, gimana? Susah nggak?
0: Enggak lah. Pembayaran angsuran bisa melalui transfer antar bank, virtual account, atau datang langsung ke BPR GM di Jalan Naripan nomor 70 Bandung. Selain itu, kamu bisa bayar melalui Gerai Alfa atau Indomaret di mana aja. Jadi nggak perlu khawatir susah bayar angsuran. Kok malah kabur?
1: Aduh, sorry ya teman. Mau ke BPR GM dulu. Pokoknya, untuk kebutuhan kredit agunan BPKB mobil atau motor, agunan sertifikat rumah, serta ingin berangkat ibadah haji, kunjungi segera BPR GM yang berlokasi di Jalan Naripan 70 Bandung atau hubungi 022-4222-464 atau 0821-208-58761.

Mesa 107,1 FM. Ini lagu permintaan dari Teh Endang. Terima kasih ya sudah bergabung di siang ini. Mohon maaf untuk Mas Eri, saya tidak bisa memenuhi permintaan karena lagunya tidak tersedia di listnya Kelight ya. Digabung saja dengan yang lain. Terima kasih. Baik sahabat Kelight, tanpa terasa sudah 3 paruh perjalanan kita di siang ini di Tell to Tell. Terima kasih atas atensi Anda sudah bergabung di siang ini. Dan terakhir saya akan menggunakan lagu permintaan dari sahabat Rehan. Terima kasih sahabat Kelight semua. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Angga Nika undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sahabat K-Lite, kini Radio K-Lite 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Lite yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Lite 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

Mendengar radio sambil kerja? Why not? Sambil ngopi? Wah, pasti tambah nikmat. Kalau sambil nyetir di jalan? Ditemenin musik? Asal lebih fokus? Pasti perjalanan makin asik. Jadi, aktivitas apapun, kapanpun, dan dimanapun, sahabat K-Light bisa mendengarkan siaran kami melalui 107,1 FM atau live streaming kami di www.klite.id. Dan simak pula siaran langsung acara-acara kami melalui link YouTube K-Light. Sahabat K-Light, selamat menyimak program kami setiap hari, Senin sampai Minggu. K-Light, Bandung's Inspiring Sound. K-Light.

Sahabat K-Lite, kini Radio K-Lite 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Lite yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Lite 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

Masih bingung pilih jurusan? Takut salah pilih masa depan? Kuliah di STIKES Dharma Husada Bandung saja. Kini telah dibuka penerimaan mahasiswa baru STIKES Dharma Husada Bandung tahun akademik 2026-2027 dengan program studi D3 Optometri, D3 Keperawatan, S1 Keperawatan dan Profesi Nurse, S1 Kebidanan dan Profesi Bidan, S1 Kesehatan Masyarakat, S2 Kebidanan dan S2 Kesehatan Masyarakat. Tersedia kelas reguler dan RPL. Jadi kalau Anda ingin melihat putra-putri Anda kuliah yang seru dan future ready, daftarkan ke STIKES Dharma Husada Bandung saja. Klik pmb.stikesdhb.ac.id. Informasi pendaftaran hubungi WhatsApp di 0812-5223-5029. Sekali lagi, 0812-5223-5029 atau datang langsung ke Jalan Terusan Jakarta nomor 75 Antapani, Bandung. Follow IG @stikesdhb dan lihat

0: Hai, Pak Robi. Serius amat, makan yuk.
1: Wah, duluan aja Pak Yopi, masih belum beres nih.
0: Emang lagi browsing apa sih, Pak? Kayaknya dari tadi serius amat.
1: Ini, anak saya baru lulus sekolah menengah. Nah, saya lagi nyari perguruan tinggi yang kalau lulus nggak susah cari kerja.
0: Institut Digital Ekonomi LPKIA aja, Pak.
1: Institut Digital Ekonomi LPKIA?
0: Iya, Institut Digital Ekonomi LPKIA, Pak. Sudah terbukti, anak saya begitu lulus diterima di Bank Mandiri. Lulusan LPKIA juga punya berbagai sertifikasi internasional komputer, Pak. Anak kakak saya malah begitu lulus langsung diterima di perusahaan IT di Singapura.
2: Wah, mahal pasti ya?
0: Enggak dong, bahkan banyak sekali beasiswa, Pak. Dan bisa dicicil per bulannya lagi.
2: Boleh tuh, alamatnya di mana?
3: Cari perguruan tinggi dengan lulusan terbaik dan banyak diterima di perusahaan ternama, baik di dalam maupun di luar negeri. IDE LPKIA, Institut Digital Ekonomi LPKIA jawabannya. Sudah dianugerahi 6 kali trofi sebagai bursa kerja terbaik dari Disnaker Trans Jawa Barat dan 2 kali dari Gubernur Jawa Barat. Ayo daftar sekarang juga di pmb.lpkia.ac.id atau datang langsung ke Jalan Soekarno-Hatta nomor 456 Bandung. Lulusan mudah bekerja dan bersertifikasi internasional. IDE LPKIA, bicara bukti, bukan janji.

0: Woi, kok bengong? Lagi mikirin apa sih?
1: Duh, lagi butuh dana nih untuk biaya sekolah anak. Waktunya mepet lagi. Kalau BPR yang prosesnya cepat dan bunganya ringan, di mana ya?
0: Nah, kebetulan kalau kamu lagi butuh dana untuk biaya sekolah atau tambahan dana buat ngembangin usaha, renovasi atau yang lainnya, ke BPR GM aja. Kamu bisa mengajukan kredit agunan BPKB mobil, BPKB motor, sertifikat rumah. Bahkan kalau kamu mau berangkat haji, ke BPR GM juga bisa. Cukup dengan bayar 1 jutaan saja, kamu sudah dapat porsi hajinya. Selain pinjaman, BPR GM pun bisa nabung atau deposito. Bunganya pun mantap dan yang pasti aman karena dijamin LPS.
1: Beneran nih BPR GM bisa gitu? Nah, kalau mau bayar angsuran gimana? Susah nggak?
0: Enggak lah. Pembayaran angsuran bisa melalui transfer antar bank, virtual account, atau datang langsung ke BPR GM di Jalan Naripan nomor 70 Bandung. Selain itu, kamu bisa bayar melalui Gerai Alfa atau Indomaret di mana aja. Jadi nggak perlu khawatir susah bayar angsuran. Kok malah kabur?
1: Aduh, sorry ya teman. Mau ke BPR GM dulu. Pokoknya, untuk kebutuhan kredit agunan BPKB mobil atau motor, agunan sertifikat rumah, serta ingin berangkat ibadah haji, kunjungi segera BPR GM yang berlokasi di Jalan Naripan 70 Bandung atau hubungi 022-4222-464 atau 0821-208-58761.

0: Sampaikanlah yang datang dariku, walaupun hanya satu ayat.
1: Sahabat K-Light, simak Stairway to Heaven setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, sahabat Yusuf Muhammad, dan Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

0: Sahabat K-Lite, Light Rock, musik rock yang lebih light di K-Lite FM bersama Arif Rudiana dan Andi Muhaimin.
1: Anda penggemar musik rock? Musik rock identik dengan musik yang keras. Tapi di sisi lain, musik rock juga bisa menghadirkan sesuatu yang romantis dan enak dinikmati sambil santai. Bersama saya Arif Rudiana, kita simak bersama Light Rock di Minggu malam mulai pukul 9 hingga pukul 12 malam. Kita akan menikmati musik rock yang lebih light di K-Lite FM. Jangan lupa nikmati pula streaming kami di www.klite.id.
0: Ya, catat waktunya. Hari Minggu, setiap pukul 9 malam hingga 12 malam waktu Indonesia Barat.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: We are here for you in words and

0: Woi, kok bengong? Lagi mikirin apa sih?
1: Duh, lagi butuh dana nih untuk biaya sekolah anak. Waktunya mepet lagi. Kalau BPR yang prosesnya cepat dan bunganya ringan, di mana ya?
0: Nah, kebetulan kalau kamu lagi butuh dana untuk biaya sekolah atau tambahan dana buat ngembangin usaha, renovasi atau yang lainnya, ke BPR GM aja. Kamu bisa mengajukan kredit agunan BPKB mobil, BPKB motor, sertifikat rumah. Bahkan kalau kamu mau berangkat haji, ke BPR GM juga bisa. Cukup dengan bayar 1 jutaan saja, kamu sudah dapat porsi hajinya. Selain pinjaman, BPR GM pun bisa nabung atau deposito. Bunganya pun mantap. Dan yang pasti, aman karena dijamin LPS.
1: Beneran nih, BPR GM bisa gitu. Nah, kalau mau bayar angsuran, gimana? Susah nggak?
0: Enggak lah. Pembayaran angsuran bisa melalui transfer antar bank, virtual account, atau datang langsung ke BPR GM di Jalan Naripan nomor 70 Bandung. Selain itu, kamu bisa bayar melalui gerai Alfa atau Indomaret di mana aja. Jadi nggak perlu khawatir susah bayar angsuran. Kok malah kabur?
1: Aduh, sorry ya teman. Mau ke BPR GM dulu. Pokoknya, untuk kebutuhan kredit agunan BPKB mobil atau motor, agunan sertifikat rumah, serta ingin berangkat ibadah haji, kunjungi segera BPR GM yang berlokasi di Jalan Naripan 70 Bandung atau hubungi 022-4222-464 atau 0821-208-58761.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah keutamaan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janji. Kami, keluarga besar Radio K-Light 107,1 FM, mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib.

Sahabat K-Lite, jangan lewatkan setiap Jumat malam pukul 19:15 akan kami hadirkan Belbiz, Belajar Bisnis. Sebuah program yang kami hadirkan untuk sahabat-sahabat K-Lite, para pelaku bisnis, dan para pemangku keputusan tentang bagaimana menyusun strategi dalam sebuah bisnis yang ditata dalam manajemen untuk merumuskan, menerapkan, dan mengevaluasi langkah-langkah strategis dalam menghadapi bisnis era baru. Sehingga memungkinkan kita dapat meraih tujuan yang kita harapkan. Bersama Dr. Merisa Henry, beliau adalah pakar strategi manajemen, dosen Magister Manajemen Universitas Widyatama Bandung, Direktur PT Strabis Manajemen Bandung, Ketua Sinergitas ABCGM Bandung, dan Pengurus Kadin Bandung. Hanya di K-Lite 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

Sahabat K-Light, kita tengah menghadapi zaman yang serba tidak pasti. Termasuk kondisi kesehatan kita pun, saat ini diperlukan sikap peduli dan peka yang ekstra terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi pada diri kita. Sebelum kita terlambat, langkah pencegahan adalah lebih baik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mari kita simak talk show Healthy Light yang hadir untuk Anda yang peduli akan kesehatan. Temukan jawabannya dari pertanyaan Anda di sini seputar dunia kesehatan bersama Dr. Indra Kamuhtadi. Anda bisa bergabung dan turut berinteraksi melalui telepon 022-253-1972 atau WhatsApp kami di 0812-203-1972. Healthy Light hadir untuk Anda setiap hari Sabtu pukul 9.15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 pagi. Hanya di K-Light 107.1 FM, Your Inspiration and Solution.

Sahabat K-Light, simak Stairway to Heaven setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, sahabat Yusuf Muhammad, dan Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

0: sahabat K-Lite, Light Rock, musik rock yang lebih light di K-Lite FM bersama Arif Rudiana dan Andi Muhaimin.
1: Anda penggemar musik rock? Musik rock identik dengan musik yang keras. Tapi di sisi lain, musik rock juga bisa menghadirkan sesuatu yang romantis dan enak dinikmati sambil santai. Bersama saya, Arif Rudiana, kita simak bersama Light Rock di Minggu malam mulai pukul 9 hingga pukul 12 malam. Kita akan menikmati musik rock yang lebih light di K-Lite FM. Jangan lupa nikmati pula streaming kami di www.klite.id.
0: Ya, catat waktunya. Hari Minggu, setiap pukul 9 malam hingga 12 malam waktu Indonesia Barat.

Skylight, kita tengah menghadapi zaman yang serba tidak pasti. Termasuk kondisi kesehatan kita pun, saat ini diperlukan sikap peduli dan peka yang ekstra terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi pada diri kita. Sebelum kita terlambat, langkah pencegahan adalah lebih baik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mari kita simak talk show Healthy Light yang hadir untuk Anda yang peduli akan kesehatan. Temukan jawabannya dari pertanyaan Anda di sini seputar dunia kesehatan bersama Dr. Indra Kamuhtadi. Anda bisa bergabung dan turut berinteraksi melalui telepon 022-253-1972 atau WhatsApp kami di 0812-203-1972. Healthy Light hadir untuk Anda setiap hari Sabtu pukul 9.15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 pagi. Hanya di Kelight 107,1 FM, Your Inspiration and Solution.

Sahabat K-Lite, kini Radio K-Lite 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Lite yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Lite 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

0: Mendengar radio sambil kerja? Why not? Sambil ngopi? Wah, pasti tambah nikmat. Kalau sambil nyetir di jalan? Ditemenin musik? Asal lebih fokus? Pasti perjalanan makin asik. Jadi, aktivitas apapun, kapanpun, dan dimanapun, sahabat K-Light bisa mendengarkan siaran kami melalui 107,1 FM atau live streaming kami di www.klite.id. Dan simak pula siaran langsung acara-acara kami melalui link YouTube K-Light. Sahabat K-Light, selamat menyimak program kami setiap hari, Senin sampai Minggu. K-Light, Bandung's Inspiring Sound. K-Light
1: FM 107.1, Bandung's Inspiring Sounds.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

K-Lite, kita tengah menghadapi zaman yang serba tidak pasti. Termasuk kondisi kesehatan kita pun, saat ini diperlukan sikap peduli dan peka yang ekstra terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi pada diri kita. Sebelum kita terlambat, langkah pencegahan adalah lebih baik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mari kita simak talk show Healthy Light yang hadir untuk Anda yang peduli akan kesehatan. Temukan jawabannya dari pertanyaan Anda di sini seputar dunia kesehatan bersama Dr. Indra Kamuhtadi. Anda bisa bergabung dan turut berinteraksi melalui telepon 022-253-1972 atau WhatsApp kami di 0812-203-1972. Healthy Light hadir untuk Anda setiap hari Sabtu pukul 9.15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 pagi. Hanya di K-Lite 107,1 FM, Your Inspiration and Solution.

Sahabat K-Light, jangan lewatkan setiap Jumat malam pukul 19:15 akan kami hadirkan Belbiz, Belajar Bisnis. Sebuah program yang kami hadirkan untuk sahabat-sahabat K-Light, para pelaku bisnis, dan para pemangku keputusan tentang bagaimana menyusun strategi dalam sebuah bisnis yang ditata dalam manajemen untuk merumuskan, menerapkan, dan mengevaluasi langkah-langkah strategis dalam menghadapi bisnis era baru. Sehingga memungkinkan kita dapat meraih tujuan yang kita harapkan. Bersama Dr. Merisa Henry, beliau adalah pakar strategi manajemen, dosen Magister Manajemen Universitas Widyatama Bandung, Direktur PT Strabis Manajemen Bandung, Ketua Sinergitas ABCGM Bandung, dan Pengurus Kadin Bandung. Hanya di K-Light 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

0: Sahabat Kelight, Light Rock, musik rock yang lebih light di Kelight FM bersama Arif Rudiana dan Andi Muhaimin.
1: Anda penggemar musik rock? Musik rock identik dengan musik yang keras. Tapi di sisi lain, musik rock juga bisa menghadirkan sesuatu yang romantis dan enak dinikmati sambil santai. Bersama saya Arif Rudiana, kita simak bersama Light Rock di Minggu malam mulai pukul 9 hingga pukul 12 malam. Kita akan menikmati musik rock yang lebih light di Kelight FM. Jangan lupa nikmati pula streaming kami di www.kelight.id.
0: Ya, catat waktunya. Hari Minggu, setiap pukul 9 malam hingga 12 malam waktu Indonesia Barat.

0: Sampaikanlah yang datang dariku, walaupun hanya satu ayat.
1: Sahabat K-Light, simak Stairway to Heaven setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, sahabat Yusuf Muhammad, dan Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

Sahabat K-Light, kini Radio K-Light 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Light yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Light 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat K-Light. Selamat malam sahabat K-Light, apa kabar Anda malam hari ini? Dan mudah-mudahan kabar baik. Senang sekali saya Ivan menemani Anda sahabat dalam Soft Sensation edisi hari ini, Kamis 11 Juni 2026. Kita akan bersama-sama sahabat hingga pukul 12 malam ini. Silakan Anda bisa memilihkan lagu kesukaan Anda, silakan WhatsApp di 0812 203 1972.

Sahabat K-Lite, kini Radio K-Lite 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Lite yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Lite 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

Mendengar radio sambil kerja? Why not? Sambil ngopi? Wah, pasti tambah nikmat. Kalau sambil nyetir di jalan? Ditemenin musik? Asal lebih fokus? Pasti perjalanan makin asik. Jadi, aktivitas apapun, kapanpun, dan dimanapun, sahabat K-Light bisa mendengarkan siaran kami melalui 107,1 FM atau live streaming kami di www.klite.id. Dan simak pula siaran langsung acara-acara kami melalui link YouTube K-Light. Sahabat K-Light, selamat menyimak program kami setiap hari, Senin sampai Minggu. K-Light, Bandung's Inspiring Sound. K-Light.

Dari kawasan Dago Sumur Bandung 12 Carelight 107,1 FM sahabat Carelight. Ya, baru saja sahabat lagu bagus dari Reisa, itulah Firasat. Oke sahabat, kita lanjutkan. Namun sebelum saya lanjutkan, saya juga ingin menyapa Anda sahabat Carelight yang sudah bergabung, sudah memilihkan lagu favorit Anda melalui WhatsApp ya di 0812-203-1972. Selamat malam. Saya sapa satu persatu ya dari awal nih. Ada Pak Yadin di Garut, terima kasih lagunya dari Stevie Wonder, Overjoy. Kemudian juga Mbak Nani, terima kasih lagunya dari Vina Panduwinata, Rembulan ya. Kemudian juga ada Anto di Sarijadi, Pak Anto, lagunya Angel dari John Skada. Kemudian juga ada Bang Ayes, terima kasih ya, lagunya dari Rockshot Crash Boom Bang. Terima kasih juga ada Lia di Pagarsih, lagunya Drunk Text. Dan selamat malam juga ada Pak Agus di Kopo, lagunya Nazaretnya kebetulan sudah ada yang memilihkan, sudah saya siapkan juga, tapi bukan yang Where Are You Now. Nazaretnya yang Love Hurt nanti yang saya akan putarkan. Where Are You Now-nya saya ganti dari versi Jimmy Harnon ya. Kemudian juga ada Pak Henry di Taman Kopo Indah, lagunya Private Emotion. Kemudian juga ada Ibu Edith di Ciwaruga, Billy Joel, James. Kemudian juga ada Kang Faris, lagu Mike Mohede yang tadi judulnya apa ya, Tak Seperti Dulu judulnya. Kemudian juga ada sahabat Hani Kurniawan, lagunya dari Alpha Singer, Masa Kecilku. Kemudian juga ada Ibu Puji, lagunya Nazaret ya. Oke, kita lanjutkan sahabat, kita putarkan satu persatu pilihan Anda.

Dari kawasan Dago Sumur Bandung 12 K-Light 107,1 FM. Sahabat K-Light, where are you now? Dari Jimmy Harden. Tidak terasa di 11 menit lepas dari pukul 10 malam, sahabat, dan saya Ivan masih menemani Anda hingga 2 interval ke depan.

sahabat K-Lite, kini Radio K-Lite 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Lite yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Lite 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

Mendengar radio sambil kerja? Why not? Sambil ngopi? Wah, pasti tambah nikmat. Kalau sambil nyetir di jalan? Ditemenin musik? Asal lebih fokus? Pasti perjalanan makin asik. Jadi, aktivitas apapun, kapanpun, dan dimanapun, sahabat K-Light bisa mendengarkan siaran kami melalui 107,1 FM atau live streaming kami di www.klite.id. Dan simak pula siaran langsung acara-acara kami melalui link YouTube K-Light. Sahabat K-Light, selamat menyimak program kami setiap hari, Senin sampai Minggu. K-Light, Bandung's Inspiring Sound. K-Light.

sahabat K-Lite, kini Radio K-Lite 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Lite yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Lite 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

Sahabat K-Light, kini Radio K-Light 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Light yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Light 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

Dari kawasan Dago Sumur Bandung 12 K-Light 107,1 FM No Miami, sahabat K-Light dari Jennifer Lopez dan juga Mark Anthony. Terima kasih sahabat K-Light, Anda yang sudah bergabung di 0812203 1972. Ada Pak Sandi Gustejo, kemudian juga Raihan dan juga sahabat Novi. Mr. Bignya digabung ya, sudah ada yang minta sebelumnya yang To Be With You. Oke, terima kasih juga ada Linda di Bawah Batu, kemudian juga ada Liona, selamat malam ya, Anda di Setiabudi, dan juga ada sahabat Sarah di Padasuka. Kita lanjutkan sahabat K-Light, dan tadi sebelumnya ada pertandingan semifinal antara timnas Indonesia melawan Australia, dan saat ini kita belum menang sahabat K-Light. Oke. Mudah-mudahan kedepannya akan lebih baik. Saya Ivan, sahabat, terus bersama Anda hingga pukul 12 malam ini. Lagunya sudah full nih ya, yang request. Dan terima kasih Anda sudah menyempatkan waktu Anda untuk memilihkan lagu favorit Anda. Menjelang ada lagu yang sudah dipilihkan Pak Sandi Kustejo dari Januari Kristi.

Kelight 107.7 FM. Sahabat Kelight, berakhir sudah kebersamaan kita di malam hari ini, sahabat, dalam rangkaian Soft Sensation. Dan tentu saja kini saatnya saya Ivan undur diri, sahabat. Terima kasih kebersamaan Anda dan selamat beristirahat. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sahabat Kelight, relung malam sudah bersama kita. Mari kita syukuri atas segala nikmat dan anugerah yang Tuhan berikan hingga mengantar kita seperti sekarang ini. Semoga apa yang telah kami persembahkan hari ini penuh arti dan makna tersendiri, serta memberikan inspirasi dimanapun sahabat Kelight berada. Mari kita jelang esok hari yang lebih gemilang bersama Kelight 107,1 FM.

selamat pagi sahabat Kenlight. Mari kita jelang pagi gemilang hari ini. Seiring dengan geliat dan semangat kita dalam merangkai prestasi dan meraih sukses, Kenlight FM kembali hadir menemani segala aktivitas Anda sepanjang hari ini. Sahabat Kenlight, selamat memulai hari Anda dengan optimis dan semangat. Bersama Kenlight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

107.1 Kelet FM Bandung's Inspiring Sound. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Kelet. Apa kabar Anda di pagi hari ini? Mudah-mudahan kabar baik dan semoga apa yang sudah kita niatkan di hari ini berjalan lancar ya sahabat Kelet. Senang sekali saya Adil Maulana menemani Anda di suasana Jumat kita 12 Juni 2026 dan tentunya untuk sahabat-sahabat Kelet yang ingin bersama Kelet 107,1 FM akan kami hadirkan informasi-informasi seputar dunia ekonomi dan bisnis yang kami rangkai dengan lagu-lagu bagus khas Kelet FM hingga jelang pukul 9 pagi nanti. Baiklah sahabat Kelet, jangan pindah channel, kita nikmati lagu-lagu khas Kelet FM yang akan menyertai pagi hari Anda.

Sahabat K-Lite, kini Radio K-Lite 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Lite yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Lite 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

107.1 K-Lite FM Bandung's Inspiring Sound. Ya, sahabat K-Lite, memasuki menit ke-45 dari jam 6 pagi kita. Dan tentunya apa yang sudah disiapkan oleh sahabat-sahabat K-Lite yang akan dibawa ya, akan dibawa ke tempat kerja ataupun segala sesuatu yang mendukung aktivitas Anda di tempat aktivitas Anda ya. Dan yang paling penting adalah sarapan sahabat K-Lite. Sarapan adalah bagian yang paling penting karena saya selalu kalau siaran pagi ingetinnya sarapan sama olahraga. Bosan ya. Tapi saya akan membahas sedikit tentang menu yang paling sering kita temukan di jalan ya sahabat K-Lite. Menu sarapan ya. Ataupun di hotel-hotel gitu ya. Pasti kalau yang di jalan-jalan sih paling nasi uduk, nasi kuning, ya, bur ayam, ya. Kalau kupat tahu sih mungkin terlalu berat ya. Tapi yang paling sering kita temukan adalah sarapan bubur. Tapi kita harus bertanya, sarapan bubur ayam itu sehat apa enggak sih? Nah, ini tips sehatnya ya, sahabat K-Lite. Semangkuk bubur ayam yang lengkap dengan taburan ayam, kerupuk, dan mungkin ada tempela begitu ya, jeroan begitu. Mungkin ini akan menjadi sarapan favorit kita. Atau mungkin dengan telur rebus ya. Nah, pertanyaannya adalah apakah itu sehat atau tidak. Kita harus melihat bubur ayam ini umumnya diproses dari beras putih yang ditanak dengan air dalam jumlah yang sangat banyak. Karena kadar air yang sangat banyak, beras pun kehilangan tekstur aslinya yang kasar menjadi sangat lembut. Nah, selain proses pemasakan yang cukup lama membuat pati beras menyebar dan menyatu dengan air, hasilnya adalah bubur polos yang sangat lembut dan kental. Dalam semangkuk bubur ayam tanpa taburan sekitar 240 gram memiliki kalori yang atau kandungan gizi yang lumayan ya. Kalori atau energi 372 kilokalori. Dan ada karbohidratnya 36,12 gram, proteinnya 27,56 gram, lemaknya 12,39 gram. Jadi sarapan bubur ayam ini tentu tidak lengkap tanpa taburan topping ya. Apa itu? Biasanya ada kerupuk. Nah, kerupuk ini memiliki kalori atau energi sekitar 60 kilokalori, kemudian karbohidrat ada 7,32 gram, protein 0,89 gram dan lemak 3,04 gram. Dan sahabat K-Lite juga ditambahkan dengan sate usus ataupun ati ampela ya. Dalam 100 gram ini ada kalori sekitar 94 kilokalori, ada karbohidrat 0 gram ya, enggak ada sama sekali karbohidratnya. Ada protein 17,6 gram dan lemaknya 2,6 gram. Dengan kombinasi tersebut, sarapan bubur mampu memberikan tubuh sekitar 400 atau 500 kalori setiap harinya. Namun, jumlah kalori ini semakin bertambah tergantung pada topping yang diberikan. Nah, ini kan juga ada lagi tambahan-tambahannya antara lain ya ayam, ya. Ini juga bisa menambah lagi. Ya, pada dasarnya menu sarapan sehat ini bisa kita santap. Jadi memang bubur ayam ini memang rendah kalori ya sahabat K-Lite. Jadi dibandingkan menu sarapan lain seperti nasi uduk, nasi kuning, sarapan bubur ayam memang relatif lebih rendah kalori. Jadi dalam 100 gram bubur ayam memiliki 155 kilokalori, sedangkan nasi goreng memiliki 168 kalori dan nasi uduk memiliki 163 kalori. Jadi meski kalorinya rendah, bubur ayam bisa membuat kita lebih cepat lapar lagi nih. Hal ini karena menu sarapan kita tidak kaya nutrisi nih, seperti mineral, vitamin, dan yang ditubuhkan kita. Nah, karena bikin cepat lapar lagi ya, sahabat K-Lite mungkin tergoda untuk ngemil sebelum makan siang. Dan sering mengkonsumsi cemilan tentu akan menyulitkan untuk menurunkan berat badan. Jadi bagaimana untuk menambah kalorinya? Ya buburnya harus 2 porsi. Gak juga ya. Harus diimbangi dengan yang lain ya. Kalau misalnya ada bubur ayam ya mungkin dengan ada sarapan
tambahan lagi roti misalkan begitu. Karena kan di hotel, kalau di hotel juga sarapannya seperti itu, ada bubur, ada nasi goreng, ada makanan-makanan lain gitu ya. Nah otomatis jadi untuk menambah kalori Anda di pagi hari, untuk menambah power kita untuk melakukan aktivitas pagi hari. Ya sahabat Kilat, mudah-mudahan kabar sahabat Kilat tentang sarapan ini ya bisa menginspirasi kita untuk, ya saya belum sarapan nih. Yuk kita sarapan dulu.

0: Sit back and enjoy K-Lite FM's Morning Review. Morning Review presents news of business, the economy and telecommunications. So enjoy your Morning Review on K-Lite 107.1 FM.
1: K-Lite FM, Bandung's Inspiring Sound. Sahabat K-Lite, harga emas Antam di hari Kamis kemarin belum berubah. Harga emas Antam masih berada di angka Rp2.713.000 per gramnya. Mengacu data di laman resmi Logam Mulia pada hari kemarin, pagi kemarin, ya, harga emas Antam belum berubah dari posisi perdagangan pada hari sebelumnya. Harga emas Antam

0: 5 gram hingga 1 kg, sehingga lebih mudah bagi investor untuk menyesuaikan dan kebutuhan investor. Nah sahabat kilat, anjloknya harga emas ini, harga emas jatuh ke level terendah baru dalam 6 bulan terakhir. Dikutip dari kompas.com, investor mulai menjual aset yang dulunya diminati di tengah kekhawatiran yang meningkat terkait angka inflasi yang lebih tinggi. Kondisi tersebut diproyeksikan akan memaksa Bank Sentral Amerika Serikat, Federal Reserve, untuk menaikkan suku bunga di akhir tahun ini, atau setidaknya mempertahankan tetap stabil. Kontrak berjangka harga emas pada Agustus mendatang menyentuh harga 4.046,20 dolar Amerika Serikat per troy ounce pada hari Kamis, sekaligus menjadi level terendah sejak November 2025. Harga tersebut setara dengan 72,59 juta rupiah per ounce dalam asumsi kurs di 17.943 rupiah per dolar Amerika Serikat. Harga emas turun 0,3% hanya dalam minggu ini, sehingga menempatkan pada jalur penurunan harga mingguan kedua secara berturut dalam minggu-minggu terburuknya sejak pertengahan Maret, hingga emas turun hingga 9,62%.
1: Sahabat Kelight, nantikan informasi selanjutnya dalam Morning Review.